0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat.

0: khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Kalau ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut akan hadir di dalam dan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pancasila yang digelar di lapangan Gedung Pancasila di Jalan Taman Pejambon, Jakarta, besok Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, mengatakan upacara Hari Pancasila tingkat pusat yang dipimpin Prabowo akan dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan upacara ini juga akan digelar secara daring sehingga masyarakat juga bisa mengikuti dari lokasi masing-masing.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi pendengar setia. Selamat berjumpa lagi, bertemu lagi dengan saya Nani Nostalgia di acara lagu-lagu nostalgia di GFM Madiun ya. Oke, minggu pagi ini 31 Mei di akhir bulan 5 tahun 2026 pendengar setia. Ya, senang sekali Nani masih diberikan kesempatan lagi, masih bisa diberikan waktu lagi untuk bisa ketemu dengan Anda semuanya dalam posisi dan kondisi sehat walafiat. Tentu saja Nani harapkan kalian semuanya hari ini minggu di akhir bulan Mei ini selalu diberikan nikmat sehat, selalu diberikan kesehatan yang barokah ya, selalu dalam keadaan damai sejahtera. Dan baik, seperti biasa Nani ketemu lagi di sini di acara lagu-lagu nostalgia selama 2 jam nanti ya, dari jam 9 sampai jam 11. Jadi Anda bisa langsung gabung saja untuk request lagunya, langsung gabung di teleponnya ya, 465277 untuk request lagunya ya. Atau Anda bisa langsung melalui WA atau WhatsAppnya GFM di 08 999 938 938. Oke, sepertinya sudah ada yang mau gabung langsung ya. Saya buka dulu penelponnya. Halo, selamat pagi GFM.
1: Halo, selamat pagi Golden.
0: Selamat pagi.
1: Ayo, siapa aku?
0: Nah, ini dari mana? Mbak Galuh atau gimana ya?
1: Iya,
0: betul
1: benar.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Sama.
0: Oh gitu.
1: Betul, tidak salah.
0: Oke, terima kasih sudah hadir mengawali ini Mbak Galuh nih.
1: Oke, Mbak Nani. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat lahir dan batin.
0: Terima kasih.
1: Sukses semuanya.
0: Terima kasih sama-sama Mbak Galuh.
1: Iya Mbak Nani.
0: Mm-hmm.
1: Aku nanti tolong diputarkan Samudra Cinta ya.
0: Surat Cinta?
1: Samudra Cinta.
0: Oh, Samudra Cinta. Oke, iya. Ditunggu ya Mbak.
1: Itu lagu
0: favoritnya. Oh gitu. Oke. Iya. Ya. Oke.
1: Mbak Nani.
0: Dalam.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh. Mm-hmm. Ya.
1: Salamnya buat Bunda. Siapa yang kemarin? Bunda Deno Asmurwati di Palangwesi.
0: Mm-hmm.
1: Selamat ya. Pagi Bunda. Ayo, setelah aku naik ya,
0: gitu,
1: Bunda
0: okay.
1: Sayang.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bopo Jolang sekalian.
0: Yeah.
1: Ada juga Eyang Pamungkas sekalian.
0: Gitu, okay. Yeah.
1: Ada juga bunda-bunda yang lain yang cuantik aku belum begitu kenal ya.
0: Gitu,
1: jadi
0: okay.
1: Semuanya, Boponya yang terakhir itu Bomo siapa Mbak yang di
0: yang di mana
1: itu daerah selatan itu Bopo Keno Asmoro.
0: Siapa ya Bopo? Siapa?
1: Bopo Keno Asmoro apa siapa pokoknya
0: ya, Asmoro. Oh Dono ya. Dono Suworo
1: oh,
0: maksudnya.
1: Bopo Dono Suworo.
0: Aduh gitu.
1: Maaf Bopo, tak pikir Bopo Keno Asmoro.
0: Iya
1: nah,
0: iya
1: kenal Asmoro juga popo.
0: Nah, iya waduh. Ngetikan, pas kalau Mbak, gitu ya. Pas sasaran kalau kenal semua.
1: Ketikane Mbak Nani kemarin itu wah anunya gitu sama Begaloh ya.
0: Oh iya kan. Iya kan benar kan.
1: Asmoro itu.
0: Ya ya ya ya ya ya. Kenal.

0: juga akhirnya.
1: Kena dong.
0: Kena deh.
1: Iya, ayo Bapak Dona suara salam kenal ya dari aku. Terima kasih kemarin aku udah disenggol.
0: Gitu.
1: Katanya aku genas ganes.
0: Gitu.
1: Terima kasih.
0: Kiu-kiu gitu ya. Iya Mbak ya.
1: Mbak Nani. Halo. Salamnya buat semuanya ya.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Ayo Bapak Dona, maaf loh kalau aku salah ngomong kesleo itu tadi kecil-kecil sampai
0: gitu dong.
1: Aduh, sidaku nonong. Ayo Bapak naik.
0: Gitu.
1: Kalau udah kebanyakan makan ikan kambing, ikan sapi,
0: okay,
1: terus jangan lupa naik dong.
0: Nah,
1: jangan kebanyakan, nanti bisa
0: nah, betul.
1: Iya Mbak Nani ya.
0: Yeah.
1: Untuk selanjutnya aku tunggu lagunya.
0: Oke, okay, bisa.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang udah gabung di TikToknya GFM, ada Berti Awufi. Iya. Selamat pagi buat Sain juga. Selamat pagi Eko Suprapti. Eko atau Eka ya. Buat Martiati juga udah gabung di GFM. Terima kasih buat Vito dan juga buat Bang Rusdi di mana nih posisinya. Juga buat Hana, untuk Hindra Cit. Siapa nih? Indra. Oh, Indra Panjaitan maksudnya ya. Terus user 5845 sian-sian. Makasih udah merapat di GFM. Satu lagu untuk Anda, Andrian ini ya. Lagunya Berlayar.

0: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya, Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
5: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan 2 program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Flash News.
1: Dengan setia Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS memberikan remisi khusus Hari Raya Waisak 2570 BE di tahun 2026 kepada 1047 narapidana beragama Buddha. Dari total tersebut, sebanyak 1041 orang menerima RK1 atau pengurangan sebagian masa pidana dan 6 orang menerima RK2 atau langsung bebas setelah memperoleh remisi.

0: kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Iya, masih di 93,8 GW Madiun, pendengar setia. Anda simak lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia bersama Nani Nostalgia. Hari ini Minggu 31 Mei di akhir bulan 5, pendengar setia, tahun 2026. Ya, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi fresh ya, sehat walafiat. Nah, untuk Anda yang akan menghabiskan waktu Minggu hari ini untuk refreshing bersama keluarga, syukur alhamdulillah, saya juga ikut mendoakan semoga Anda senantiasa mendapatkan kebahagiaan ya, kenyamanan, dan hati-hati dalam perjalanan, fokus dalam berkendara ya, dimanapun Anda tinggal. Oke, lagu mendatangi nanti saya ingin mendengarkan lagu dari Didi Yuda, lagunya Sampaikan Salamku, mendengar setia. Sementara untuk yang masuk di TikToknya GFM, terima kasih udah gabung buat Equinio. Terus ada Bunda Tiwin Sister yang ada di Tuban. Selamat pagi, selamat berminggu ya. Selamat pagi udah bergabung. Mau terusun sekali. Kalau mau request lagunya, monggo ditunggu. Kemudian juga Martiati, selamat pagi buat Eko Suprapti juga. Selamat merapat di GFM. Buat Sain juga selamat pagi. Buat Berti ya, selamat pagi, semoga sehat selalu. Terus buat siapa lagi ini? Bentar. Ya, buat Jesus ya, buat Jesus juga. Lalu untuk Sule Picisan, selamat pagi, selamat rapat berhari Minggu di GFM. Kemudian buat Torpila, oke, makasih. Buat Fatima juga, selamat pagi, selamat Minggu pagi. Lalu udah gabung juga buat Sarah Dino. Thank you ya, Sarah Dino. Oh iya, Sagittarius, apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu. Kemudian, buat siapa lagi nih? Ya, untuk Mujiono. Terima kasih sudah merapat di GFM. Buat Wijayati juga. Sementara ini dulu ya, sampaikan salamku untuk Anda semuanya.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada dropout dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket.

0: Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Halo pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
4: 93,8 KFM.
5: KFM.
4: Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

Iya, masih di acara lagu-lagu nostalgia pendengar setia. Anda dengarkan dari 93,8 GFM. Anda bisa menikmati lagu-lagu kenangan ini juga bisa melalui streamingnya GFM ya di www.gfm.madiun.com. Dan Anda bisa request lagunya melalui WhatsApp-nya GFM di 08999938938. Satu lagu yang sudah kami siapkan ini album dari SAS Group ya. Ini Syah Abidin ya. Dari Syah Abidin. Kemudian Anya ini siapa lagi, sumpah saya lupa ini. Dari grup band dari Surabaya ini ya. Sonata Tanjung ya, yang S ini. Sonata Tanjung, Syah Abidin. Oh, Anya Arthur Kaunang, pendengar setia. Arthur Kaunang. Ya, baik, kita dengarkan dulu ini untuk Anda yang merapat di GFM. Oh ya, terima kasih buat Erika yang sudah bergabung di GFM. Kemudian juga Kamreti Kamrat, makasih. Dan juga buat Randafir, selamat pagi. Kemudian buat siapa lagi ini, Winarseh, Mbak Winarseh sudah gabung di GFM, terima kasih. Kalau mau request lagunya boleh. Untuk user siapa ini, 46 sekian-sekian, makasih. Buat Oli juga, makasih sudah merapat di GFM. Baik, lagu dari SAS Group, Tirani Biru.

0: 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
1: Waktunya sekilas info.
2: Pendengar setia, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Hari Trisuci Waisak ini sebagai momentum memperkuat komitmen menebarkan kebijakan dan mempererat persaudaraan, juga menjaga perdamaian dunia. Tema Waisak tahun 2026 yang mengusung tema Dharma menjaga perdamaian dunia relevan dengan kondisi dunia saat ini. Menurut Menteri Agama, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: 98 GFM Madiun, selamat pagi. Di minggu 31 Mei, pendengar setia, di akhir bulan 5 tahun 2026, Nani masih diberikan waktu untuk bertemu dengan Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan fresh ya. Dan tentu saja Nani harapkan kalian semuanya di ini fresh selalu. Oke, untuk yang gabung langsung, please di 465-277. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Pagi.
0: Iya, pagi.
1: Oke, Mbak.
0: Iya.
1: Diperkenalkan, saya dari Bendo.
0: Dari Bendo Goranggareng, Magetan. Bendo ya, Magetan. Oh, Goranggareng. Siapa ini, Pak? Panjenengan?
1: Nama saya sudah tua sekali. Yang Pamungkas.
0: Oh, Yang Pamungkas, nggih. Terima kasih sampun rawuh di GFM.
1: Temanipun temannya Pak D. Julang.
0: Oh, gitu. Temannya Pak D. Julang di Ngutorona Ditakeran itu kah?
1: Betul sekali.
0: Nggih, nggih. Nggih, monggo.
1: Aku yang memberitahu juga Pak D. Julang itu.
0: Oh, kok. Gitu toh. Alhamdulillah kok. Udah gabung, nggih.
1: Ya, soalnya kok aku ingat loh iki minggu yang tempo hari itu lupa minggu.
0: Jih, pokoknya ya, minggu.
1: Itu acaranya tembang kenangan toh, Mak.
0: Tembang kenangan dari jam 9 tadi sampai nanti jam 11, Pak Pamungkas.
1: Oh iya.
0: Kemudian nanti jam 11 sampai jam 1 kosplesan nanti.
1: Alhamdulillah.
0: Jih.
1: Bisa bergabung juga Mbak. Mbak siapa?
0: Saya Nani. Nani.
1: Mbak Nani.
0: Betul, Inji.
1: N-A-N-I-K.
0: Nani. Nani, Inji Laras.
1: Namanya ada 5 poin huruf.
0: Gitu ya, Inji.
1: Menunjukkan ke Pancasilanya.
0: Waduh, alhamdulillah. Terima kasih.
1: Inji. Nah, saya ini ya sudah tertua, sangat tertua, Nak.
0: Inji, Yosua Pinten panjenengan, Pak. Bapak?
1: Sekarang kalau ambil usia sudah 81.
0: Alhamdulillah, masih dikasih umur panjang Gusti Allah.
1: Ya, amin, amin.
0: Amin, sehat, Inji.
1: Saya dulu ya protolanya TNI, purna tugas tahun 2000 di Kodim Magetan.
0: Waduh, waduh, Bapak TNI juga. Ternyata Inji.
1: Makanya ya maaf kalau orang sudah tua itu jiwanya itu jiwa tua tapi semangatnya muda.
0: Oh iya dong, semangatnya harus apri.

0: TNI, TNI.
1: Atau orang berkata itu keliru makna.
0: Hmm.
1: Udah tua itu bilangnya, aku tuwek-tuwek jiwanya muda itu keliru.
0: Iya.
1: Tuwek jiwanya harus tua.
0: Tapi semangat terus, sehat nah, gitu yang penting.
1: Soalnya jiwa itu hati.
0: Nji.
1: Kalau semangat itu jiwa anuraga fisik.
0: Betul. Nji laras betul aja.
1: Jadi kadang-kadang orang kok ngomongin teru, aku tua-tua lagi, jiwaku cik muda lagi, nom dibagai apa?
0: Yang penting sehat gitu loh, Pak.
1: Iya.
0: Monggo, menabih di kintun lagu, salam-salam, request lagu, menapa?
1: Ini lagunya dari Tompi, kalau bisa ada ketemu ya.
0: Siapa? Tompi?
1: Mengudat jantungku.
0: Kalau dari Tompi, Tompi itu tahun 90-an, jadi nggak bisa. Ini oh, lagu-lagu, ini lagu 60, 70, 85-an.
1: Ya, anu itu, Badai bulan Desember.
0: Oh, yang bulan Desembernya AK Group maksudnya, dari Surabaya itu?
1: Ya, Badai bulan Desember.
0: Oh, inci, sakit, inci.
1: Oh, jadi mencari benar-benar yang kenang-kenangan ya ini.
0: Ini betul-betul kenangan 60, 70, 85-an. Yang
1: nah, iya,
0: yang 90 belum.
1: Jadi tahun yang lama.
0: Yang usang lagu jadul banget pokoknya.
1: Lah iya, inji. Seperti gombroh apa itu.
0: Inji laras betul, betul betul inji.
1: Ya, saya belum tahu batasannya berarti yang selalu berkenangan selalu yang coro anu wis sing kawak tenanan.
0: Betul, laras inji.
1: Lah saya ini di Mendonya kecamatannya nak.
0: Oh, inci.
1: Kalau keluarga perkenalan saya itu duduknya tiga anak satu.
0: Oh, inci.
1: Duyutnya sudah dua.
0: Alhamdulillah, inci.
1: Ya, amin.
0: Inci.
1: Terima kasih kepada yang berwenang Tuhan Allah Subhanahu wa taala masih memberi
0: umur panjang, Ji.
1: Ketemu dengan Mbak Nani.
0: Ji, alhamdulillah, Inji.
1: Jadi, bisa ya?
0: Bisa, Inji.
1: Desember.
0: Bisa, sakit, mangkit di Penrentos.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Salam, Ipun.
0: Ji.
1: Wong Teren Patek masuk. Ajang yang Pak Julang, semoga biasa Ipun sudah di Noas Morowati.
0: Oh, Inji.
1: Terus Pak Jidulana sendiri, soalnya belum pernah monitor saya.
0: Oh gitu, mudah-mudahan ya, monitor nanti ya Pak ya, Jolanya.
1: Mungkin ada teman lain nanti, mungkin banyak sekali Pak, ada Sekar Taji apa itu.
0: Oh Matiu, iya, gitu. Oke, inci.
1: Mudah-mudahan lo mendengarkan biar ikut naik Sekar Taji.
0: Mudah-mudahan, Ji, mireng-mireng gitu.
1: Ada Teh Lilis,
0: iya.
1: Ada lagi Bunda Mari Gunawijaya,
0: Anji, iya.
1: Ibu Samirat juga orang Medjun, itu semuanya lansia, tapi cecah-cecah paroke, malah kabeh lo itu.
0: Masih semangat, Ji,
1: iya,
0: parokean, Ji.
1: Ini saya selalu mengucapkan bacaan Mbak Nani.
0: Ji.
1: Saya selalu berdoa kepada penyiar siapa saja, mudah-mudahan Nani selalu diberi keselamatan kesehatan.
0: Matur suwun, amin.
1: Usia panjang.
0: Matur suwun sangat.
1: Berkah barokah.
0: Amin.
1: Sampun keluarga Mbak Nani.
0: Sampun.
1: Nah, makanya tanyakan doanya nanti keluarga semuanya diberi berkah barokah.
0: Inji, amin.
1: Dunyo akhir.
0: Inci.
1: Terima kasih.
0: Inci, sama-sama.
1: Saya tak undur diri. Selamat siang.
0: Inci.
1: Akhirnya dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya yang diminta tadi Badai bulan Desember, siap untuk didengarkan. Terus Bunda Arwin, assalamualaikum Mbak Nani, salam sehat Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kembali. Satu penelpon berikutnya. Halo GFM, selamat siang.
2: Halo GFM, selamat siang. Mbak Nani, kipiye toh?
0: Apa toh?
2: Nda aku keri barang
0: lah,
2: kok baik.
0: Kecantol di sini ya.
2: Kecantol.
0: Inci.
2: Mbak Nani.
0: Halo?
2: Niku wong wonten rawuh pun bapak kula lho.
0: Oh, nge. Ternyata toh.
2: Yang pamungkas.
0: Inci.
2: Maten lho, Pak. Matur sangat nuwun. Lah kula nggih gabung sampun kaping 3.

0: Goni.
1: Oh iya, jelas jelas.
0: Dengan no, gitu, ketelatan sepur, ripen no.
1: Lanjut mbak Gal.
0: Dalam niko Galus Sandro Kirono. Wonten sedherek kula Dewi Sekartaji. Wonten malih Rakil Kuning. Niko setunggal keluarga lumba.
1: Oh, jeng.
0: Tetes wonten kadang wonten Rakil Kuning menik malah Gunas Ganes. Galus Sandro Kirono meniko radi Mendel.
1: Oh, ngerti. Nah,
0: menawi Dewi Sekartaji niko, waduh, malah ngedap-ngedapi. Niko sakit ketuprakan nopo nopo manggung.
1: Oh, gitu. Lah kalau Galuh gimana? Galuh sendiri gimana?
0: Galuh kadusnya teniki. Menurut penjenengan kadus bundi.
1: Manja-manja manis gitu ya.
0: Manja-manja genit
1: ya. Iya.
0: Pak. Minggah malih lho, Pak.
1: Nanti biar naik lagi nanti ya.
0: Mbak Nani,
1: dalam,
0: makin menawi cekap wedah, dalam nyuwun lelakon diam-diam jatuh cinta nggih.
1: Gitu. Jatuh cinta sama siapa?
0: Diam-diam jatuh cinta.
1: Jatuh cinta sama siapa?
0: Sama sampean, ada benter-benter.
1: Masa tuh?
0: Kerungu
1: bobok kena asmoro. Oh, kamu ketahuan.
0: Halo, kamu ketahuan.
1: Udah gitu, oke, jeng, Mbak Kayu.
0: Salam sehat selalu, kakak penjenengan sekeluarga.
1: Terima kasih.
0: Bahagia semuanya, banyak rezeki ya, Mbak.
1: Amin, terima kasih.
0: Salam semuanya juga buat Fan KFM.
1: Salam kembali.
0: Sehat, semangat. Ayo terus berjuang mendengarkan Mbak Nani yang ingat.
1: Inje matur suwun Mbak Galuh.
0: Iya, matur sangat nuwun ya Mbak ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Semestinya pemerintah memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 17 Mei yang lalu. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muharnawal mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global meski Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi.

93,8 GW Madiun, pendengar setia, selamat siang. Saat sekarang udah jam 10:34 waktu Indonesia Barat. Satu lagu tadi dari Bruri Marantika, Berikan Dagu Harapan, pendengar setia. Dan saya akan bacakan WhatsApp yang masuk di sini. Selamat siang Mbak Nani dari Bunda Tiwin nih. Mohon lagu dari Dian Pisesa di Plenje, Aku Coba Hidup Sendiri. Salamnya buat semua fans tanpa kecuali. Untuk mananya salam manis tak akan habis. Sehat selalu. Makasih, Nje. Makasih kembali Mbak Tiwin ya, yang ada di Tuban ini ya.

masuknya ke WhatsApp-nya GFM. Untuk Anda yang mau request, masih ada waktu nih, 30 menit, 25 menit ke depan ya, sampai jam 11 nanti, lagu-lagu kenangan di 08-999-938-938. Makasih yang udah gabung di TikTok-nya GFM, buat Nata, selamat siang, juga buat Saidakait ya, buat Nalvin juga, Nalvin Akbar, selamat siang, buat Winner juga, selamat siang, buat Jenny, terus siapa lagi nih, Bunda Tiwin, makasih udah gabung, Ella Karapsi, selamat siang, terus untuk Pedro Jose, semoga sehat hari ini, kemudian buat Fasil ya, buat Mario juga, makasih, terus siapa lagi nih, buat Roman, makasih udah merapat dan gabung, Bunda Tiwin, selamat siang nih, udah siang ya, selamat jumpa lagi, matur suwun. Kemudian buat Sediva, oke, makasih, dan buat teman-teman yang saat ini masih merapat di GFM Madiun, selalu setia bersama. Saya pilihkan lagu dari tadi, siapa tadi yang ku coba hidup sendiri, ini Dian Pisesa untuk Bunda Tiwin yang ada di Tuban.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Madela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam,

ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Ya masih di 93.8 GFM Madiun mendengar setia lagu-lagu kenangan. Dan sudah berlangsung 50 menit dari jam 10 ya. Selamat siang buat pendengar setia semuanya. Masih ada waktu beberapa menit lagi untuk lagu-lagu kenangan ini sampai tutup nanti acara ini jam 11 pendengar setia. Tapi jangan khawatir, Rani akan tetap menemani Anda sampai jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu beda, lagu-lagu kos plus ya nanti ya. Tetap merapat saja di GFM Madiun. Dan baiklah, segala saja Rani pengkasih acara ini khusus untuk lagu-lagu kenangan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara yang sama minggu depan. Selamat siang.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di

0: pelajaran bahasa Inggris dan juga di seluruh jenjang pendidikan sebagaimana didorong Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keterbatasan tenaga pengajar sampai infrastruktur pendidikan dinilai masih menjadi tantangan utama dan dia menilai bahasa Prancis sampai Portugis masih belum populer di Indonesia sehingga jumlah tenaga pengajarnya masih terbatas. Dan menurut Miftah, pemerintah perlu menyiapkan berbagai aspek pendukung apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan, mulai dari pelatihan guru, kurikulum, sampai buku ajar sesuai dengan jenjang pendidikan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia. Cuma lagi di jam 11 kali ini lagu-lagu gospel ya di Radio GFM Madiun 93,8. Masih bersama Nani menemani Anda dengan lagu-lagu gospel ini pendengar setia sampai berakhir nanti jam 1. Ya, seperti yang sudah Nani janjikan tadi, kalaupun untuk acara ini di gospel show ini memberikan kesempatan untuk yang mau gabung di 465277. Halo, selamat siang GFM. Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Semoga lancar ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Semuanya grogrong.
0: Terima kasih.
1: Yang dulu ya Mbak Yu.
0: Iya betul Laras.
1: Salam buat Dimas Tris ya Mbak Yu ya.
0: Oh iya, makasih nanti sampaikan.
1: Iya itu ketemu. Teman lama Mbak Yu dulu.
0: Iya. Tapi sekarang, seperti sekarang sudah tidak ada di sini lagi loh ini Mbak. Sudah tidak di sini lagi Pak Trisnya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya udah off, udah ada 2 bulan lebih lah.
1: Iya, semoga sehat pokoknya lancar.
0: Iya, mudah-mudahan, amin.
1: Sukses semuanya sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Awet itu dulu teman lama Mbak Yu, betul.
0: Iya, betul. Inji.
1: Iya. Nanti aku minta tolong kamu Mbak Yu.
0: Yang mana?
1: Nanti aku dikasih lagu aja, gak minta duit Mbak Yu.
0: Oh gitu.
1: Iya.

0: Gimana kalau amplopnya saja?
1: Ya nanti kapan-kapan bisa ketemu, sudah aku persiapin amplop buat kamu.
0: Insya Allah, amin.
1: Dekat aja kok, Pakultan ini sama Madun kan dekat tuh Mbak Yu.
0: Dekat, cuma 15 menit nyampe.
1: Lah iya. Dulu kemarin buka giling, kamu tunggu-tunggu, lihat wayang ya enggak.
0: Waduh, datang. Aku sebetulnya udah ancang-ancang loh Pak, udah pakai mau bukan ini selimutan sarung sampean.
1: Mbak Yu.
0: Halo.
1: Nanti aku minta tolong dikasih lagu Kus-Kus Jobo Dodelongso ya Mbak Yu.
0: Oh Jodelongso,
1: iya. Iya, yang penting pokoknya usaha itu loh Mbak Yu.
0: Betul, betul, iya.
1: Iya, salamnya nggak kelupaan kalau belum bubuk buat Bu Sekar Taji itu ada ya?
0: Sekar Taji mungkin ada, tapi belum owner di sini. Belum,
1: oh, gitu
0: belum,
1: ya?
0: Belum.
1: Itu orangnya kayak apa Mbak Yu?
0: Lah, kayak orang, masa kayak saya?
1: Ya aku kira kalau di Gending itu, kalau di Madiun itu kan putih ayu.
0: Oh
1: di Madiun
0: gitu
1: itu.
0: Oh gitu.
1: Iya kan di Gending ada tuh Mbak Yu, putih Madiun.
0: Jin.
1: Itu kan lagunya aja enak loh Mbak Yu.
0: Lagu-lagu Samparsari maksudnya?
1: Iya.
0: Jin.
1: Loh lah orangnya kok kesini Mbak Yu?
0: Loh Alhamdulillah. Masa iya sih coba disuruh ngomong di sini?
1: Ya aku kira itu taksi. Masa Mbak Yu ya.
0: Oh gitu dong.
1: Iya, salam dari aku, semoga lancar sehat keluarga Bu Sekar Taji. Ini gak lupa nanti saya bagus julang ya Mbak Yu ya.
0: Oh inci.
1: Semoga lancar sehat, Bu Dino sekeluarga semoga sukses.
0: Amin.
1: Gak lupa Bu Mari, Di Madiun, Teh Lilis.
0: Iya.
1: Gak lupa Bu Sulastri BA, Bu Siti KDI.
0: Iya.
1: Adik saya yang bagus tinjuan Mbak Yu.
0: Siapa tuh?
1: Di masih Asmoro Santo Mbak Yu.
0: Oh Asmoro Santo inje.
1: Iya, itu Bobo Arjuno. Jual manik di dekatnya jembatan itu loh Mbak Yu.
0: Oh inje.
1: Belakang pos polisi itu teman saya semua Mbak Yu. Oh, Bu Marta itu dulu.
0: Oke inje.
1: Itu genduk Elina di alun-alun Mbak Yu. Gerakan nasi itu ya adik saya Mbak Yu.
0: Oh gitu inje.
1: Ya orangnya kurus itu kalau pernah ke situ Mbak Yu.
0: Oh inje.
1: Mbak Yu.
0: Halo.
1: Salamnya saudaraku pokoknya semua saja ya Mbak Yu ya.
0: Oke Nji.
1: Nanti kalau ada waktu kesempatan siap naik boleh lagi ya Mbak Yu.
0: Boleh.
1: Oh iya, salamnya dulu kru-krunya semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Salamnya dulu temanku semua saja ya Mbak Yu ya.
0: Iya Nji.
1: Nanti lagunya ku tunggu. Jobo Dodelongso Mbak Yu ya.
0: Itu Nji, bisa.
1: Terima kasih waktunya Mbak Yu.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
1: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong.
4: Oh.
3: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Pendengar setia, polisi menangkap supir taksi online berinisial CF usia 57 tahun yang melakukan perusakan mobil di kawasan Jalan Tol Jor, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di Ciputat. Kasus ini berawal dari patroli siber yang menemukan rekaman video viral terkait aksi anarkis pengemudi terhadap keberadaan kendaraan lain. Usia peristiwa itu, korban membuat laporan

Ya, masih bersama GW Madiun pendengar setia, Anda dengarkan lagu-lagu Kos Plus. Dan sudah berlangsung 35 menit dari jam 11. Sudah siang nih ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja merapat di GFM. Hanya Mimpi tadi permintaannya Bu Is ya dan juga Pak Bari. Lagu yang bahagianya itu di volume berapa ya, Bu ya? Di sini Ibu menulis 2004 atau 1919, enggak ada di sini ya. Oke, pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Rebors. Pupuk Rebors ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk pembenahan tanah.

0: dan juga biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, juga melindungi tanaman dari hama, juga penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia, juga obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Rebors ini pendengar setia ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, juga bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Rebors di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa Anda dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Ya, masih di adicara lagu-lagu Kosplus pendengar setia. Anda bisa nikmati lagu-lagunya, monggo ditunggu di sini. Oke, untuk yang mau gabung langsung dibuka dulu ya penelponnya. Halo, selamat siang GFM.
1: Halo, selamat siang GFM.
0: Selamat siang. Iya, Mbak Galuh, monggo pinara aja.
1: Aku nanti tolong diputarkan lagunya Gus Jus kapan-kapan ya Mbak.
0: Oh boleh, ya, ya, ya Mbak.
1: Kapan-kapan itu kan luas ya artinya.
0: Iya betul.
1: Bisa ketemu, bisa ketawa kediri.
0: Oh gitu.
1: Bisa cupit-cupitan.
0: Oh gitu, bisa semuanya pokoknya ya.
1: Kapan-kapan ya Mbak.
0: Oke, bisa.
1: Tadi ada rawuhnya Bobo Geno Asmoro ya.
0: Ya.
1: Aduh. Aku kok kena bogem. Bobo Dono Suworo kok kena Asmoro.
0: Kan?
1: Dia. Nah, kalau mau pikantuk salam saking sinten kalau mau. Dari Dewi Sekartaji. Lah kuwi dulurku lho Bobo. Nek dulurku dicolek aku yo dicolek.
0: Ah gitu.
1: Kenalan karo aku. Kok jual mahal to?
0: Gitu.
1: Lah. Orangnya rawuh sini.
0: Ah gitu. Anjir.
1: Iya. Bobo Dono Suworo kena. Kena Suworo. Oh iya, aku jadi dogem lo ya. Aku kok nangis lo ya. Aku nek nangis dele.
0: Ya gitu ya. Enggak berhenti-berhenti pisan.
1: Iya, ketiak perlu lagu. Nah, jare nek konon kabare Bobo Dono Suworo kuwi anu lho Mbak orangnya kuwi gede dhuwur
0: gitu.
1: Kumisnya sekilan. Kan yo medeni yo Mbak.
0: Wis sudah perso kan jenengan? Sudah perso. Sudah perso jenengan?
1: Belum. Iya. Kabarnya Mbak.
0: Kok kabarnya masih kabar-kabar burung nih.
1: Kabar burung. Tapi mungkin iya.
0: Oh, gitu.
1: Itu kan dari saudara aku.
0: Oh, gitu.
1: Dari Sekartaji. Dinda, awas lo kamu kalau kena apa itu? Kena asma. Kena asmoro.
0: Ketahuan lagi nih.
1: Kamu nanti kewenak. Dia tuh orangnya gede, tinggi, dur.
0: Gitu.
1: Kumisnya sekilan. Ya aku dino kan. Aku kan bilang gitu. Bisa aku gak bisa ketemu aku. Mbak, nanti lagunya kapan-kapan ya.
0: Bisa.
1: Ya tadi juga ada rawuhnya Bobo Pamungkas sekalian.
0: Bisa.
1: Sugeng aku saliro Bobo. Salam saking dalem, salam bahagia bersama keluarga
0: gitu.
1: Bobo Julang. Bunda Deno Asmorowati. Bunda sayang, ayo naik dong habis dari aku.
0: Gitu, oke.
1: Mbak,
0: halo?
1: Nanti lagunya aku tunggunya salamnya buat Bobo-Bobo semuanya. Aku bonceng sama Bobo Dono tadi ya.
0: Gitu, oke. Enjeh.
1: Bundanya, semuanya yang samping-samping.
0: Iya.
1: Bapak, nek jenengan munggah, yoto. Aku yuk dicolek aja dulurku to. Aku dulurku enak telu lho, Bobo.
0: Gitu.
1: Bunda Dewi Sekartaji. Galuh Condro Kirono ya aku pribadi
0: gitu.
1: Kalau adikku

0: Dewi Ragil Kuning, Dek Wong iki wayu ayu luwes ganes lho, koyo Mbak Nani yang imut.
1: Wis
0: mbubrah di tatanan ya. Iya. Cuma meraba-raba Mbak Nani.
1: Gitu ya, membayangkan dong ya.
0: Kayak gitu itu mesti cuan.
1: Gitu deh, waduh.
0: Pingin aku ketemu.
1: Please, monggo penyara.
0: Kapan-kapan.
1: Oke, cincin.
0: Iya. Terima kasih ya, Mbak. Ya,
1: sama-sama, Inci.
0: Aku tunggu lagunya.
1: Bisa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang udah kami siapkan ini nanti lagunya ini dulu ya. Kopina Hidup Baru. Selamat siang buat semuanya.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Sili Ahli Jara Kos-Kos Show berpendengar setia di GFM Madiun siang hari ini. Sudah berlangsung 53 menit dari jam 11. Jadi masih panjang sekali waktu Ahli Jara Kos-Kos Show ini. Berakhir nanti sampai jam 1 ya, sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Saatnya Anda akan melaksanakannya. Ini sudah azan ya untuk daerah seputaran Narajamulyo. Nah, mudah-mudahan Anda siang hari ini selalu dalam diberikan kekuatan iman Islam ya, Anda bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Saya akan bacakan WhatsApp masuk dari Bapak Biakto. Iya, selamat siang, salam jiwa Nusantara bersatu. Bu Nani, request lagu Minum Kopi Bersama untuk dulur-dulur KPK Madiun. Semoga sehat selalu. Matur nuwun Bu Nani, selamat bertugas. Matur suwun kembali kepada Bapak Biakto. Kemudian untuk Bu Ista di yang minta lagu Hanya Mimpi sudah saya tunaikan, saya sudah play tadi ya. Kalau untuk yang Bahagianya ini di tahun 1919 enggak ada, Bu. Mungkin salah ketik atau gimana. Atau tahun 1999 tapi juga enggak, belum bisa ketemu nih. Kalau begitu nanti saja ya, kita bisa apa namanya? Carikan lagi. Oleh. Halo, selamat siang GFM.
1: Selamat siang, Mbak Nani.
0: Pak Jolang, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana kabar? Sehat, Mbak Nani?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Jolang. Sehat.
1: Cie. Yang sudah bergabung sudah banyak, Mbak Nani.
0: Sudah lumayan tadi.
1: Sorot-sorot sudah naik.
0: Sampun.
1: Oh, sampun. Jeng anu, sekat lagi.
0: Belum ya, tadi ada Bu Galuh tadi.
1: Kat lagi itu Galuh dulu, Mbak.
0: Oh iya, benar.
1: Iya.
0: Galuh, Njeh.
1: Aku nanti tolong putarkan lagu Keroncong Pertemuan, Mbak.
0: Keroncong Pertemuan bisa, Njeh.
1: Iya. Kalau apa itu? Kulon Nuwun itu bukan
0: itu nokos. Masih Pak termasuk di sini.
1: Bisa masuk ya?
0: Coba nanti carikan dulu, Njeh, Pak. Yang ini dulu ya, yang apa namanya tadi? Keroncong Pertemuan, Njeh. Kalau ada waktunya nanti bisa dicarikan lagi. Kulon
1: Nuwun dulu, Pak. Ya, nokus siapa itu kita masuk enggak gitu maksud saya.
0: Coba nanti dicarikan dulu, Njeh, Pak.
1: Iya.
0: Iya, masuk apa enggak gitu, Njeh.
1: Ih. Salami kagem sedoyo pamit kang radio.
0: GFM, Mbak. Betul. Sama Gabriel juga sama, sekarang GFM gitu maksudnya.
1: Lagi GFM juga.

0: Jajah.
1: Ya, terima kasih waktunya, Mbak Nanti.
0: Sama-sama, Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Biakto tadi mintanya minum kopi bersama ya. Kita dengarkan lagunya.

0: jam 12 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus-Kus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Iya, masih di Jarakos Rasio GF yang mendengar setia. Selamat siang. Minggu hari ini 31 Mei masih bersama Nani akan tuntaskan acara ini sampai jam 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang ya. Dan selamat makan, selamat santap siang untuk Anda semuanya yang siang hari ini sedang asik dahar siang, monggo disampaikan. Oke, untuk yang mau gabung langsung di 465277. Halo, selamat siang GFM.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat siang.
1: Mbak, warga baru, Mbak.
0: Ini ibu siapa?
1: Ya, salam kenal ya, Mbak. Dengan Mbak siapa?
0: Saya Nani di sini, Bu.
1: Nani.
0: Betul, nggih.
1: Oh, iya, salam Nji. Kenal Mbak Nani dengan Bu Mari ya, Mbak ya.
0: Loh, sebentar. Loh, sebentar. Ini
1: sebentar, ingat-ingat

0: Bumari Gunawijaya kah?
1: Betul ya.
0: Ya Allah, Bu.
1: Ya.
0: Yang cantik itu toh. Yang rumih-rumih itu kan.
1: Ya.
0: Nah, cantik kuning itu kan. Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Aduh, ya sehat Allah. Seperti siang ini, Mbak Nani.
0: Begitu ya. Oh, Bu, yang Jalan Gunawijaya itu berarti seputaran di sini kita Jaya, Jalan Rojomulyo ini punya Jaya?
1: Enggak.
0: Bukan.
1: Sekitaran Ramat Riyadi.
0: Oh, sana kirain seputaran ini yang di daerah sini.
1: Ini studionya kan Rojomulyo ya, Mbak ya?
0: Betul, betul. Oh, kayak bubuk. Bu Mari di Jalan Gunawijaya yang seputaran Slamet Riyadi gitu.
1: Iya.
0: Oh gitu, Jenje. Sehat ya, Bu Je?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa ketemu berapa
1: Nanti
0: tahun yang lalu. Lah dulu kan kita kan pernah apa namanya sama almarhum Bapak
1: iya,
0: Budi Aman
1: itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Sudah
1: Udah
0: 6 tahun yang lalu loh.
1: Berapa tahun? Berapa puluh tahun ya?
0: 6 tahun yang lalu lah. Pokoknya kan saya off tahun 2020, Bu, Januari.
1: Oh,
0: lalu masuk iya. Lagi ini September yang kemarin 2025 ini. Gitu.
1: Iya. Inje.
0: Masih
1: ketemu
0: ingat
1: lagi akhirnya ya, Bu.
0: Alhamdulillah Ibu sehat
1: kan
0: ya ampun.
1: Diberitahu itu Mbak. Siapa itu Mbak Galuh?
0: Oh, Mbak Galuh ini tadi.
1: Di FM itu siaran loh, Bu, kalau hari Minggu.
0: Betul
1: lah,
0: memang.
1: Kan sering cari gelombangnya dong, Mbak.
0: Oh iya,
1: kok adanya kok iklan terus aku.
0: Iklannya gitu. Kan ini kan iklan dulu, habis itu lagu-lagu lagi kan.
1: Ternyata Inci. Hari Minggu cuma
0: ini
1: on-airnya, Mbak.
0: Untuk khusus buat gongnya itu hari Minggu. Untuk cosplus dan untuk bisa interaktif, Bu, maksudnya. Jadi mulai jam 9 tadi pagi itu lagu-lagu kenangan gitu. Jam 9 sampai jam 11 lagu-lagu nostalgia ya. Kemudian jam 11 sampai jam 1 ini nanti cosplusan gitu, Bu Mari.
1: Mbak Nani.
0: Dalam?
1: Masih setia ya.
0: Iya loh. Saya tuh kan masih apa ini loh, Bu, kangen terus gitu loh, enggak hilang-hilang gitu loh dengan teman-teman lama dulu gitu. Rasanya ayem gitu loh ketemu dengan teman lama.
1: Aku kalau ingat zaman
0: dulu ya itu pesandra, di pesandran ya, Bu, ya.
1: Ya Allah rukunnya teman-teman.
0: Betul, betul.
1: Mbak ya kan jumpa darah ya, Mbak.
0: Jumpa darah juga waktu itu, ya.
1: Wah, ini temu kangen ya, Mbak.
0: Iyalah reuni ini. Reuni itu orang-orang radio dengan fansnya ini. Betul,
1: iya, tapi yang Bu Mari sekarang kan sudah enggak Bu Mari yang dulu.
0: Loh.
1: Kan sudah banyak itu.
0: Apanya?
1: Wiru-wiru di.
0: Banyak uangnya maksudnya.
1: Uangnya juga dong.
0: Iya loh. Pala uangnya ini
1: sehatnya
0: kan
1: juga, so.
0: Iya loh, kan besok tanggal 1. Bu guru, Bu guru. Iya lah, Bu guru kan gitu. Kenapa?
1: Lu enggak boleh.
0: Enggak apa-apa kan, Bu, kan Bu guru. Udah tahu semuanya kok, Bu.
1: Enggak.
0: Inci monggo pada kirim-kirim sana.
1: Nanti aku nanti diputarkan itu ya.
0: Yang mana?
1: Tiba-tiba aku menangis ya.
0: Tiba-tiba
1: aku kok kangen tuh lagunya itu.
0: Nangis ihi-ihi gitu. Tiba-tiba aku menangis ihi-ihi gitu.
1: Misek-misek gitu namanya.
0: Oh, kan? Boleh, coba nanti carikan dulu, Ji, Bu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam, Mbak ya.
0: Monggo, ya.
1: Tadi ada Bapak Donoswara.
0: Betul.
1: Wah, itu, Mbak, kalau jualan, nanti datang di Pak Donoswara itu pasti dikasih gimbulan, Mbak.
0: Apa itu?
1: Nanti bisa laris. Apa?
0: Oh, Mbak Dukun gitu, tadi subuk-subuk gitu maksudnya.
1: Semoga masih monitor ya, Mbak ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Terus kalau yang belum punya suami,
0: terus
1: datang aja
0: loh,
1: ke
0: loh.
1: Bapak Donoswara dikasih timbulan nanti
0: loh.
1: Jodohnya datang.
0: Oh gitu tuh, gruluk-gruluk gitu datangnya.
1: Kalau nggak punya uang datang saja ke sana.
0: Oh gitu.
1: Pasti disiapin bersama amplopnya.
0: Iya, amplopnya terus dibuka di rumah jadi daun gitu ya, Bu.

0: dan suara.
1: Oh, gitu.
0: Selamat siang, Mbak. Halo ya, Mbak, ya, yang kasih cerita. Juga ada Bu Dena Asmarawati ya, Mbak, ya.
1: Udah,
0: tadi ada Bapak Jolan ya.
1: Betul.
0: Selamat siang juga, ada Bu Sumini. Dan buat semuanya saja,
1: semuanya.
0: Lagu-lagu apa, Mbak?
1: Kospos.
0: Kospos ya, Mbak, ya. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Gitu.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
0: Nanti ya, aku teringat.
1: Teringat waktu lalu ya, Bu, ya. Enjoy gitu ya, Bu, ya.
0: Ya Allah, rukunya penyiar sama
1: pendengar.
0: Apa, Mbak?
1: Pendengar. Pendengar loh.
0: Betul. Makasih waktunya,
1: sama-sama.
0: Nanti sehat selalu, Mbak.
1: Amin. Terima kasih, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi.

Psikologi dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Flash News. Ministerial Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap menggagalkan penyelundupan narkoba di jalan lintas Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sai Kijang, Kabupaten Palalawan. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 9 paket besar narkoba berisi 933 butir pil ekstasi. Pengungkapan dipimpin Kompol Yogi Pramagita bersama Satgas Narkoba Polres Bengkalis pada Selasa 26 Mei yang lalu, setelah polisi menerima informasi adanya rencana transaksi narkoba di wilayah Kota Baru tersebut.

0: Okay, masih di acara Kos-Kos Show GFM. Pendengar setia, sudah berlangsung 31 menit dari jam 12 ya. Saya buka dulu untuk yang mau gabung. Halo, selamat siang GFM.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Oh iya, sugeng siang.
1: Sehat Mbak Yu ya?
0: Iya.
1: Kamu semoga sehat pokoknya.
0: Oh iya, matur suwun.
1: Sukses semuanya.
0: Alhamdulillah, matur suwun. Inje, matur suwun.
1: Pokoknya semoga sukses ya Mbak Yu.
0: Terima kasih.
1: Itu tadi aku dengar temanku sekolah loh Mbak Yu.
0: Ibu Mari Gunawijaya.
1: Betul.
0: Itu
1: gitu. Teman sekolah loh Mbak Yu. Oh,
0: gitu.
1: Saya orangnya lulus Mbak Yu.
0: Inje.
1: Aku yang gak lulus.
0: Waduh,
1: ya, aku di kadiangi gitu loh. Oh. Ya kamu bandel gitu.
0: Oh gitu. Nah, sampai sekarang masih bandel kan?
1: Oh ternyata aku juga bandel, baju
0: kan? Kelihatan orang bandel.
1: Kudu ini kok kayak kuda nih baju.
0: Oh gitu toh. Kudu kalau di dalam rumah.
1: Iya. Aku bilang kuduk terus ikut tertawa Mbak Yu.
0: Oh gitu ya.
1: Lah kan saya yang bilang nih, saya katanya kowesit.
0: Oh gitu.
1: Mbak Yu.
0: Dalam Ji.
1: Nanti kalau masih ada waktu aku dikasih itu jaina Mbak Yu ya.
0: Oh jaina.
1: Iya, salam dekat Ibu Mari, semoga lancar ya suksesnya.
0: Iya. Yeah.
1: Mini Bu Samiran.
0: Iya. Yeah.
1: Kujuar Mane, Gendu Elina, pokoknya saudara aku dimatiin semua saja ya Mbak Yu ya. Nanti kalau pulang hati-hati Mbak Yu.
0: Ji, matur suwun.
1: Pokoknya semoga sehat pokoknya.
0: Amin, Ji, matur suwun. Matur suwun.
1: Sukses semuanya sekeluarga Mbak
0: Amin,
1: Yu.
0: Amin, matur suwun.
1: Salam nanti Bu Sekarang tadi, kalau belum duduk juga selamat siang teman-temanku Bu Dino, pokoknya semua saja ya Mbak Yu ya.
0: Ji.
1: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Oh, selamat siang. Bapak Dono Swara tadi ya. Tiba-tiba ku menangis. Ini tadi kan permintaannya Bu Mari katanya. Saking senangnya sampai mau menangis katanya gitu ya. Ya, kita dengarkan bersama.

0: Mulah tanah kedah ingkang temen kados Melayu Macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Yah, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngene ta le karepmu? Heh.

0: lahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
1: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
2: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
1: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

Iya, lagu-lagu pos-pos yang pop Jawa pendengar setia sengaja kami mendengarkan di akhir acara Kospresso GFM pada minggu siang hari ini 31 Mei di akhir bulan 5 tahun 2026 bersama Nani. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah merapat di GFM melalui TikToknya GFM, ada Mbah 058, Matro Suwon, ada Mas Benny juga, selamat siang. Makasih untuk Star juga, buat Mbak Tri Nunung, selamat siang. Buat siapa lagi ini, Ciano, buat Adida, selamat siang. Buat Damiano, untuk Wani 2520, buat Sender juga, buat Tri Puspita, Tri Puspita Kava ya. Buat Umalatika, kemudian buat siapa lagi nih, buat Konka, selamat siang. Buat Sumpono, selamat siang. Buat Uang Sepele, makasih dan merapat. Aduh kebelet, kebelete gitu. Makasih, selamat siang. Buat Kean, juga buat Nat, buat Richard ya. Buat Amino juga. Terus pendengar setia, ini apa kasa nggak bisa dan saya tidak akan menerima telepon terakhir ya, karena ini waktunya sudah hampir selesai acara Kospros pada siang hari ini Minggu 31 Mei. Mohon maaf dulu, kita ketemu lagi insya Allah nanti minggu depan ya. Baik, pendengar setia sekaligus nanti pun kasih acara Kospros Show pada siang hari ini, semoga lagu-lagu yang tersaji bisa memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Kita akan sehat terus ya, sampai nanti ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Mirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghimbau agar alumni SMA Taruna Nusantara menjadi generasi yang unggul dan mampu beradaptasi di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan dinamika geopolitik global saat ini.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Fred Corbett bilang, amatlah sedikit yang diperlukan untuk membuat suatu kehidupan yang membahagiakan. Semuanya ada di dalam diri Anda, yaitu di dalam cara berpikir dan bersikap.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya.
0: Bagus dong.

0: andalan, efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Uh-huh. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

0: ya. Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat.

sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 konsentrat.
3: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
3: Ya pastilah pak, soman yang

0: Pendengar setia, polisi menangkap pria berinisial KRH 26 tahun tersangka penjambretan warga negara Jerman di Surabaya, Jawa Timur. Polisi pun harus menembak KRH karena berusaha melawan petugas. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M. Prasetyo bilang bahwa pihaknya melakukan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan kepada anggota. Dan ini merupakan komitmen pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menjaga kota Surabaya yang aman dan nyaman. Pelaku diamankan anggotanya pada hari Sabtu 30 Mei 2026 dan KRH merupakan warga Wonokromo, Surabaya. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia. Jumpa lagi di Wawasan Sore Special Weekend edisi hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Kali ini bersama saya Widi Yuliana hingga jam 6 petang nanti dengan serangkaian informasi terbaik untuk Anda yang bisa disimak melalui 93.8 GFM atau juga Anda bisa simak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Terus berdapat di Wawasan Sore Special Weekend di 93.8 GFM.

93.8 GFM selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore untuk Anda semuanya yang masih terus menikmati suasana long weekend-nya. Besok masih libur ya pendengar setia, jadi mungkin Anda punya banyak waktu untuk meluangkan waktu bersama dengan keluarga, teman atau sahabat Anda untuk ya beraktivitas yang lepas dari aktivitas rutin seperti biasanya. Nah, pendengar setia, salah satu aktivitas yang biasa dilakukan kalau long weekend pastinya adalah traveling dan mungkin staycation. Nah, kalau untuk pilihan staycation ini pasti tempatnya juga bermacam-macam ya. Bisa di hotel, guest house ataupun villa. Nah, bicara tentang villa, pendengar setia, Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa kini pihaknya mengadakan penataan penginapan tanpa izin yang dipasarkan melalui platform online travel agent atau OTA. Dan ini tentu saja penataan penginapan tanpa izin ini bukan bertujuan untuk menghapus pelaku usaha, melainkan mendorong agar pelaku usaha penginapan tersebut untuk segera mengantongi atau mengurus legalitas usahanya. Karena banyak juga ya notabene yang penginapan-penginapan yang sudah ditawarkan melalui platform online travel tapi ternyata belum berizin resmi. Nah, pendengar setia, Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa mengatakan bahwa program penataan villa dan juga penginapan tanpa izin ini telah dijalankan sejak tahun lalu, sejak tahun 2025. Dan program itu dilakukan melalui pendampingan dan juga pembinaan kepada para pelaku usaha agar dapat beroperasi secara resmi. Pendengar setia, penataan atas arahan dan akhirnya penataan sekaligus juga pendampingan kepada pelaku usaha ini terus dilaksanakan hingga di tahun 2026 ini. Kementerian Pariwisata juga tidak hanya meminta pengelola villa ilegal untuk mengurus perizinan, tapi juga aktif mendampingi proses pengurusannya. Dan pendampingan itu dilakukan melalui berbagai program pendengar setia, termasuk dengan mengadakan coaching klinik yang telah berlangsung di Bali sejak tahun lalu. Kemudian upaya tersebut juga mulai menunjukkan hasil dan salah satunya ditandai dengan meningkatnya permohonan perizinan villa khususnya di Pulau Bali. Selain itu, Kemenpar juga menggandeng sejumlah platform OTA agar seluruh merchant atau mitra usaha yang terdaftar memiliki legalitas yang lengkap sebelum dapat beroperasi di platform mereka. Dan juga ini maksudnya agar lebih terjamin gitu ya pendengar setia. Penataan ini juga tidak semata-mata berkaitan dengan

penerimaan pajak atau aspek ekonomi lainnya, karena lebih dari itu langkah ini merupakan atau bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil bagi seluruh pelaku industri akomodasi. Legalitas usaha ini juga penting untuk menjaga kredibilitas sektor pariwisata Indonesia. Jadi dengan status usaha yang resmi, pengawasan terhadap standar layanan juga keamanan dapat dilakukan lebih optimal, sehingga wisatawan dapat terlindungi dari berbagai resiko termasuk potensi penipuan, pendengar setia. Pemerintah juga tidak akan serta-merta menghapus penginapan tanpa izin dari platform OTA, namun pemerintah akan meminta seluruh platform memastikan setiap merchant yang terdaftar telah memiliki legalitas usaha termasuk nomor induk berusaha atau NIB. Dan proses penataan ini semula ditargetkan sudah selesai pada Maret 2026, namun pemerintah memberikan perpanjangan waktu hingga pertengahan tahun agar pelaku usaha memiliki kesempatan lebih besar untuk melengkapi perizinannya. Baik, pendengar saya, itu tadi ya salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia untuk menertibkan pelaku usaha atau usaha-usaha penginapan atau villa juga yang belum mempunyai izin. Karena memang sebagai wisatawan juga tentunya kita juga harus berhati-hati ya pendengar saya untuk memilih dan memilah tempat-tempat penginapan yang benar-benar sudah legal atau berizin, supaya jangan sampai kita menjadi korban penipuan atau mungkin fasilitas yang tidak sesuai seperti yang ditawarkan. Baik, pendengar saya, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya masih di Wawasan Sore Special Weekend hingga jam 6 petang nanti.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan

0: tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung. Kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja. Bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, Rogo dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestial seperti ibunya, ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100%, dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

93.8 GFM selalu siap bersama, baik mendengar setia. Selamat sore untuk Anda semuanya yang baru saja merapat di Wawasan Sore Special Weekend. Dan untuk Anda yang sehari-harinya mungkin berkecimpung dengan dunia bercocok tanam, ini adalah informasi yang patut Anda ketahui ya. Saat ini pendengar setia sudah ada pupuk ribos ya. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair yang multifungsi, yang berperan sebagai pupuk biofertilizer atau pembenah tanah, kemudian juga bisa berperan sebagai biopestisida sekaligus biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Pupuk ribos ini ramah lingkungan ya pendengar setia, dan ada dua jenis, yaitu jenis hijau untuk sayuran dan buah, satu lagi adalah jenis merah untuk fermentasi. Produk pupuk ribos ini mengandung mikroorganisme yang menguntungkan, yang dapat membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi pupuk ribos ini cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pendengar setia, pupuk ribos ini ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Pupuk ribos juga bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan pupuk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga yang terjangkau, atau Anda juga bisa dapatkan pupuk ribos di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, arus balik ke long weekend terlihat pada layanan Wush hari ini. Sebanyak 50% penumpang Wush dari Bandung kembali ke Jakarta. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa menjelaskan bahwa hari ini sekitar 50% aktivitas penumpang Wush didominasi perjalanan dari arah Bandung menuju Jakarta, 42% dari arah Jakarta menuju Bandung, dan sisanya merupakan perjalanan relasi stasiun Karawang. Peningkatan volume penumpang terjadi seiring mulai kembalinya masyarakat setelah memanfaatkan libur panjang untuk berwisata, bersilaturahmi, dan aktivitas lainnya. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan.

93.8 GFM, Wawasan Sore Special Weekend menghadirkan informasi terbaik untuk Anda semuanya bersama saya Widi Yuliana hingga jam 6 petang nanti. Pendengar siap umat Buddha, hari ini sedang memperingati Hari Raya Waisak ya. Dan ternyata Hari Raya Waisak yang diperingati umat Buddha ini tidak sekedar menjadi momen penting untuk beribadah, tapi juga dipenuhi dengan berbagai macam tradisi yang syarat akan makna. Nah, pendengar setia, ini dia beberapa tradisi di Hari Raya Waisak yang dilakukan oleh umat Buddha. Yang pertama adalah melaksanakan puja bakti vihara. Nah, saat Waisak ini umat Buddha biasanya berkumpul di vihara untuk mengikuti puja bakti bersama. Kegiatan ini, pendengar setia, berisi dengan kegiatan doa, kemudian pembacaan parita, meditasi, dan juga ceramah dhamma dari para bhikkhu. Melalui ibadah ini, umat Buddha diajak untuk lebih tenang, bersyukur, serta merenungkan kembali ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga tradisi Waisak lainnya adalah meditasi untuk menenangkan pikiran. Meditasi ini memang jadi salah satu kegiatan penting di saat Waisak. Jadi banyak umat yang memanfaatkan momen ini untuk melatih kesadaran diri dan mengendalikan emosi. Kemudian tradisi lainnya di Hari Raya Waisak adalah menjalankan ajaran moral. Jadi perayaan Waisak ini sudah menjadi pengingat bagi umat Buddha untuk menjalankan 5 sila Buddha. Ajaran ini berisi pedoman hidup seperti yang pertama, tidak menyakiti makhluk hidup, kemudian tidak mencuri, tidak berkata bohong, dan juga menjauhi minuman yang memabukkan. Tentu saja nilai-nilai tersebut dipercaya dapat membantu untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Kemudian tradisi lainnya di kala Hari Raya Waisak adalah menyalakan lilin dan melepaskan lampion. Pendengar setia, tradisi menyalakan lilin di Hari Waisak ini melambangkan cahaya kebijaksanaan yang menerangi kehidupan manusia. Kemudian untuk pelepasan lampion, ini menjadi simbol doa dan juga harapan baik. Begitu ya. Biasanya sih tradisi ini banyak mengundang atau menarik perhatian masyarakat, terutama saat perayaan Waisak ini dilaksanakan di Candi Borobudur yang biasanya dipenuhi dengan lampion pada malam hari. Kemudian tradisi lainnya yang biasa dilaksanakan oleh umat Buddha di Hari Raya Waisak adalah ritual memandikan patung Buddha. Jadi di beberapa vihara ini ada ritual memandikan patung Buddha dengan menggunakan air bunga yang harum. Tradisi ini melambangkan upaya untuk membersihkan hati dan pikiran dari sifat yang buruk. Kemudian juga umat Buddha biasa mengenakan pakaian serba putih di Hari Raya Waisak. Gitu ya. Ini warna putih ini dianggap untuk melambangkan kesucian, ketenangan dan juga ketulusan hati. Kemudian satu lagi yang biasa dilaksanakan di Hari Raya Waisak oleh umat Buddha adalah berbagi kepada sesama. Ini sehingga kegiatannya biasanya berbentuk kegiatan sosial. Jadi berbagai macam kegiatan dilaksanakan di berbagai vihara Buddha di Indonesia, biasanya mengadakan donor darah, pembagian sembako, sampai pengobatan gratis untuk masyarakat. Kemudian ada pula tradisi lainnya yaitu pindapata. Ini adalah tradisi untuk memberikan makanan atau kebutuhan sehari-hari kepada para bhikkhu. Tradisi ini mengajarkan pentingnya berbagi dan juga membantu orang lain tanpa pamrih. Begitu pendengar setia. Baik, ternyata perayaan Hari Raya Waisak ini syarat dengan berbagai macam filosofi, terutama adalah filosofi yang sangat-sangat humanis atau berhubungan dengan mengasihi sesama manusia. Baik, pendengar sih, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Sore Special.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
4: Mau ke apotek andalan.
3: Hah? Siapa sakit?
4: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
3: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
4: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
3: Tapi bikin gemuk enggak?
4: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
3: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

93.8 GFM, Wawasan Sore Special Weekend. Pendengar setia, Pulau Bali hingga saat ini memang masih menjadi magnet wisata utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Namun ternyata sebetulnya masih banyak nih destinasi-destinasi wisata di Indonesia yang tidak kalah menarik selain Bali. Oleh karena itulah, Kementerian Pariwisata membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata di sejumlah daerah potensial selain Bali, gitu ya. Ini langkah dilakukan untuk mendorong pemerataan investasi sekaligus juga untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Nah, pendengar setia, saat ini pemerintah memang terus menyerap masukan dari investor, kemudian juga pemerintah daerah, asosiasi, hingga pelaku usaha pariwisata mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Dan tentu saja, masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, kemudian inklusif, kompetitif, dan juga merata. Nah, pendengar setia, sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata saat ini memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP, serta sejumlah destinasi pariwisata regeneratif atau DPR sebagai pusat pertumbuhan baru. Nah, program ini memang ditujukan untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi, kemudian juga untuk menciptakan lapangan kerja, dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan tren pariwisata global yang saat sekarang ini semakin menitikberatkan pada aspek keberlanjutan wellness tourism atau wisata kebugaran serta pengalaman wisata yang otentik dan juga bermakna. Begitu, pendengar setia. Nah, selain mendorong investasi ini, pemerintah juga sekarang berupaya untuk memperkuat tata kelola sektor pariwisata, salah satunya melalui pengembangan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface atau API untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital telah memiliki perizinan berusaha. Dan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola ekosistem usaha pariwisata, khususnya sektor akomodasi. Pengasia, untuk saat ini pemerintah juga sedang fokus mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. Dan ke 10 destinasi tersebut ini meliputi Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, kemudian Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, kemudian juga Morotai di Maluku Utara, serta Raja Ampat di Papua Barat Daya. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan 3 destinasi pariwisata regeneratif, yaitu Bali, Jakarta, dan juga Kepulauan Riau, yang difokuskan pada pemulihan lingkungan dan juga penguatan ekonomi lokal. Baik, pendengar saya, itu tadi ya, destinasi wisata prioritas dan juga destinasi wisata regeneratif yang ada di Indonesia yang sekarang memang sedang dikembangkan semuanya ya. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi lainnya nanti masih di Wawasan Sore Special Weekend sampai dengan jam 6 petang nanti.

0: ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

93.8 GFM selalu setia bersama, masih di Yosan Sore Special Weekend. Berikut ini saya bakal hadirkan informasi seputar kesehatan untuk Anda semuanya ya. Nah, pendengar sih ya, rutinitas pagi itu memang untuk tiap orang tuh berbeda-beda ya. Tapi kayaknya sih kita memang harus tahu nih rutinitas pagi yang harus kita hindari justru yang membuat atau bisa mengganggu kesehatan kita, terutama kesehatan jantung ya, pendengar setia. Nah, salah satu yang mungkin harus kita hindari waktu kita bangun pagi itu adalah langsung cek ponsel waktu bangun tidur gitu, pendengar setia. Kenapa tidak boleh? Karena langsung memeriksa ponsel setelah bangun tidur ini dapat membuat otak kita langsung masuk ke kondisi reaktif sebelum sempat merasa tenang. Dan kondisi ini tentu saja bisa memicu stres dan juga kecemasan, gitu ya pendengar setia. Dan seiring waktu, kebiasaan mengecek ponsel di pagi hari ini dapat meningkatkan kecemasan dan juga mempengaruhi fokus dan juga suasana hati serta mengganggu ritme sirkadian, gitu ya. Jadi kayaknya agak berbahaya nih ya teman setia, pendengar setia. Kemudian juga jangan sampai kalau pagi-pagi itu tidak sarapan, pendengar setia. Memang kadang-kadang kita buru-buru ke tempat kerja, jadi lupa sarapan gitu ya. Padahal tidak sarapan sebelum memulai aktivitas, ini bisa jadi kebiasaan yang berdampak buruk bagi kesehatan jantung, pendengar setia. Selain memicu kenaikan berat badan, kebiasaan tidak sarapan di pagi hari juga dapat meningkatkan kadar gula darah. Gula darah tinggi dalam jangka panjang dapat memicu diabetes yang menjadi salah satu faktor resiko penyakit jantung. Dan jangan juga melewatkan sarapan ini, karena ini semua itu biasanya terjadi karena kalau kita melewatkan sarapan ini kita jadi bikin kita jadi makan dan ngemil yang berlebihan pada sore hari ataupun juga malam hari gitu ya. Kemudian pada pagi hari, hindari sarapan yang tinggi natrium, pendengar setia. Karena asupan natrium yang tinggi ini juga bisa dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu resiko gagal jantung, gitu ya. Kelebihan natrium juga dapat mengganggu sistem pengatur tekanan darah dan membuat jantung kita bekerja lebih keras untuk memompa darah. Berikutnya juga pagi hari ini banyak orang pada takut atau malas berjemur ya, itu ya. Padahal kurangnya paparan sinar matahari di pagi hari ini juga dapat berdampak pada kesehatan jantung, pendengar setia. Jadi kurang paparan sinar matahari ini dapat menyebabkan defisiensi vitamin D yang dikaitkan dengan peningkatan resiko tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Kemudian juga yang paling banyak nih, termasuk saya kali ya, ini adalah malas olahraga. Nah, gaya hidup sedentary atau minim gerak ini dapat memicu kenaikan berat badan, kemudian kolesterol tinggi, hingga tekanan darah tinggi. Kondisi ini tentu dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi penting sekali untuk tetap aktif bergerak dan juga rutin berolahraga agar kesehatan jantung kita tetap terjaga ya, pendengar setia. Baik, itu tadi ya tips untuk Anda semuanya untuk menghindari rutinitas di pagi hari yang dapat mengganggu kesehatan kita, terutama kesehatan jantung. Kita masih di Wawasan Sore Special Weekend sampai dengan jam 6 petang nanti.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, kendaraan odong-odong yang mengangkut 18 penumpang mengalami kecelakaan di Jalan Panjang, tepatnya dekat Lampu Lalu Lintas Duri, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari Sabtu kemarin, 30 Mei 2026. Kecelakaan terjadi setelah roda belakang kanan kendaraan tersebut terlepas saat sedang melaju, sehingga membuat kendaraan oleng dan menabrak trotoar. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Reza Hafiz Gumilang, menjelaskan kendaraan minibus Toyota nomor polisi B1692 CMP atau mobil odong-odong tersebut mengalami kerusakan pada bagian baut roda patah dan juga roda belakang bagian kanan lepas atau copot. Sebanyak 18 penumpang tersebut terdiri atas 12 orang dewasa dan 6 anak-anak. Mereka menaiki odong-odong di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan sesampainya di dekat ATL Duri, kendaraan oleng ke kanan karena baut roda patah dan ban terlepas kemudian menabrak trotoar. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Pendengar setia, kita sampai di penghujung jumpa kita di Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi hari ini. Hari Minggu 31 Mei 2026 di penghujung bulan Mei 2026 ya. Baik pendengar setia, sebelumnya saya punya satu informasi untuk Anda seputar bayam nih. Bayam ini memang banyak sekali dikonsumsi di Indonesia, apalagi di Madiun ya, karena biasa dipakai juga sebagai salah satu sayuran pada menu pecel gitu ya. Nah, pada dasarnya pendengar setia, sayur bayam ini memang tidak boleh dibiarkan terlalu lama pada suhu ruangan. Jadi bayam matang itu sebaiknya tidak didiamkan lebih dari 5 jam sebelum dikonsumsi. Bahkan pada suhu ruang, batas aman yang lebih disarankan adalah sekitar 2 sampai dengan 4 jam saja. Setelah melewati waktu tersebut, bayam berpotensi mengalami perubahan senyawa akibat proses oksidasi yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Dan proses oksidasi ini kemudian dapat membuat kandungan dalam bayam jadi berubah, terutama pada senyawa nitrat yang dapat terkonversi menjadi nitrit ketika terpapar udara dalam waktu yang lama. Nitrit ini bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan dapat berisiko jika dikonsumsi dalam kondisi yang tidak layak. Begitu ya pendengar setia. Jadi bayam segar juga tidak dapat bertahan lama di suhu ruang pendengar setia. Daunnya mudah layu dan juga kualitasnya cepat menurun, sehingga sebaiknya segera disimpan atau diolah setelah dibeli. Begitu pendengar setia. Dan jika bayam sudah dicuci, pastikan benar-benar kering sebelum disimpan. Kelembaban yang berlebih ini juga dapat membuat daun jadi lebih cepat layu dan menurunkan kualitasnya. Begitu pendengar setia, mudah-mudahan Anda sudah bisa mengolah bayam dengan lebih baik dan lebih bijak sehingga kita bisa mengambil manfaatnya. Baik pendengar setia, sebelum bisa saya informasikan dulu untuk umat muslim di Madinah sekitarnya, dan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat untuk Madinah sekitarnya. Dan akhirnya saya Widya Liana undur diri dari Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Selamat menikmati long weekend-nya, semoga bahagia selalu dan juga bisa meluangkan waktu dengan lebih banyak bersama dengan keluarga, teman atau sahabat Anda semuanya. Sehat selalu dan jadikan diri Anda sebagai versi terbaik dalam hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend to all. See you.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!

0: jam 6 sore di GFM. Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
1: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
2: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, ribuan umat Buddha mengikuti kirab Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Kebanyakan umat yang mengikuti kirab memakai dress code warna putih dan membawa bunga sedap malam. Dalam kirab ini juga para peserta kirab juga membawa bendera merah putih, bendera walubi maupun bendera masing-masing majelis. Selain itu ada mobil hias yang dinaiki para biksu. Di sepanjang jalan yang dilewati, para biksu yang menaiki mobil hias memberikan air blessing kepada umat maupun penonton yang melihatnya. Selain itu ada juga biksu yang berjalan kaki dan kemudian diikuti ribuan umat. Untuk detik-detik Waisak 2570 BE atau 2026 ini jatuh pada pukul 15.44 detik waktu Indonesia Barat. Nantinya air suci dan api Dharma yang sebelumnya disemayamkan di Candi Mendut dikirap menuju Candi Borobudur untuk sarana puja dalam perayaan Trisuci Waisak. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayam mana, toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Iya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, ibu memang

Lao Tzu bilang, keramah-tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah-tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah-tamahan dalam memberi, menciptakan kasih.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita jumpa lagi di Wawasan Malam untuk edisi weekend kali ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Bersama saya Widya Yuliana hingga jam 9 malam nanti dengan serangkaian informasi terbaik menemani suasana long weekend Anda semuanya. Terus berapa di 93.8 GFM atau Anda bisa simak juga di web streaming kita di gfm-madiun.com. Wawasan Weekend Special, Wawasan Malam Special Weekend.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

93.8 KFM, selalu setia bersama. Baik pendengar setia, selamat malam untuk Anda semuanya yang baru saja merapat di Wawasan Weekend. Wawasan Malam Special Weekend untuk edisi hari terakhir di bulan Mei ini, pendengar setia ya. Besok sudah masuk di bulan Juni, tidak terasa sudah hampir 6 bulan kita, setengah tahun ya, kita melampaui tahun 2026 ini. Baik, untuk Anda semuanya, seperti biasanya di Wawasan Malam Special Weekend kali ini saya bakal hadirkan informasi seputar pariwisata. Salah satunya datang dari Banyuwangi, pendengar setia. Nah, kalau Anda ingin

sekali berkunjung ke pantai indah ala di Maldives, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Maldives ya. Karena di Banyuwangi, ini ada Pulau Tabuhan, pendengar setia. Pulau Tabuhan di Banyuwangi ini adalah salah satu destinasi wisata yang semakin populer untuk dikunjungi. Terutama buat Anda yang hobi banget berkunjung ke destinasi wisata pantai. Terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, kemudian air lautnya yang jernih, serta beragam aktivitas seru yang bisa dilakukan di Pulau Tabuhan, maka pulau ini menawarkan pengalaman liburan yang tidak terlupakan pastinya. Jadi Pulau Tabuhan ini berada di tengah lautan biru yang mempesona, dan pulau ini menjadi pilihan yang tepat untuk melepas penat dari hiruk pikuk kota. Pendengar setia, tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, Pulau Tabuhan di Banyuwangi ini juga jadi surga bagi para pecinta snorkeling dan juga diving. Air lautnya yang jernih, ini memungkinkan para wisatawan untuk melihat keindahan terumbu karang dan juga biota laut secara langsung. Selain itu juga suasananya tenang dan juga damai. Jadi pulau ini cocok sekali untuk siapa aja yang ingin menikmati waktu berkualitas bersama dengan keluarga, teman, atau bahkan untuk solo traveling juga bisa. Begitu pendengar setia. Jadi Pulau Tabuhan ini sebetulnya adalah sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, nama Tabuhan ini berasal dari bunyi angin yang berhembus kencang di sekitar pulau ini. Dan bunyi angin ini menyerupai suara tabuhan gendang. Pulau ini memiliki luas sekitar 5 hektar dan dikelilingi oleh pasir putih bersih, kemudian air laut biru yang jernih, serta terumbu karang yang indah. Pendengar setia, keindahan Pulau Tabuhan ini tidak hanya berhenti di pantainya ya, karena pulau ini juga dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk kite surfing di Indonesia, karena anginnya yang konsisten di sana. Dengan suasana alami yang asri dan juga jauh dari keramaian, Pulau Tabuhan menawarkan pengalaman wisata yang benar-benar berbeda. Pulau Tabuhan ini lokasinya ada di Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dan lokasinya sangat strategis karena berdekatan dengan berbagai destinasi wisata lain yang ada di Banyuwangi. Kalau Anda akan berkunjung ke Pulau Tabuhan, ini ada beberapa startnya begitu ya. Kalau misalnya dari Banyuwangi Kota, Anda bisa mengambil arah menuju ke Pelabuhan Ketapang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Pantai Watu Dodol. Setelah itu, Anda bisa mengikuti petunjuk menuju Jalan Rumah Apung di Desa Bangsering. Dan untuk transportasi umumnya, ini wisatawan dari luar kota biasanya bisa turun di Stasiun Banyuwangi Baru, kemudian melanjutkan perjalanan ke Terminal Sri Tanjung, dan dari terminal Anda bisa menggunakan bus jurusan Situbondo dan turun di Desa Bangsering. Kalau Anda berangkatnya dari Surabaya, Anda bisa menggunakan bus jurusan Bali atau Banyuwangi yang melewati Situbondo lalu turun di Desa Bangsering. Gitu ya, pendengar setia. Jadi aksesnya juga lumayan sangat terjangkau begitu ya. Setelah Anda tiba di Pantai Bangsering, nah wisatawan dapat menyewa kapal dengan tarif sekitar Rp500.000 per kapalnya. Ini untuk maksimal 10 orang. Jadi perjalanan menuju Pulau Tabuhan hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Jadi mungkin bisa iuran ya. Rp500.000 10 orang berarti Rp50.000 gitu, enggak terlalu mahal ya kalau kita iuran. Dan pendengar setia, pokoknya Anda kalau misalnya punya waktu liburan yang panjang dan bisa berkunjung ke Banyuwangi, gak rugi deh mengunjungi Pulau Tabuhan ini karena berbagai macam daya tarik yang ada di sana. Antara lain ada pasir putih yang bersih, kemudian air laut yang jernih, terumbu karang yang terawat, keanekaragaman biota laut, dan juga pohon-pohon rindang di sana juga ini memberikan kesejukan alami ya, beda banget dengan pantai-pantai biasanya. Kemudian ada pemandangan matahari terbit dan terbenam yang pastinya sangat indah dan mempesona. Kemudian di Pulau Tabuhan ini Anda bisa snorkeling dan diving gitu, kemudian juga bisa camping nih kalau pengen berkemping di sana, tapi jangan lupa bawa peralatan kemah sendiri ya, karena fasilitas di Pulau Tabuhan ini masih sangat terbatas. Kemudian Anda juga bisa tanning, berjemur di pantai, pendengar setia ya, dan berjalan-jalan di sepanjang pantai. Dan jangan lupa jangan lewatkan sunrise dan sunsetnya. Buat yang suka kite surfing, Pulau Tabuhan ini juga tempat yang paling pas ya untuk melakukan kegiatan kite surfing. Kemudian juga bisa untuk edukasi, yaitu dengan menjelajahi vegetasi pantai dan menikmati pemandangan gunung yang ada di sana. Jadi dari Pulau Tabuhan ini Anda juga bisa melihat pemandangan Gunung Ijen yang megah dari kejauhan. Untuk fasilitas di Pulau Tabuhan yang masih cukup terbatas ini, antara lain masih ada beberapa fasilitas

Selain ada rumah makan, kemudian fasilitas outbound, wahana permainan, dan juga pelampung. Tapi tidak tersedia fasilitas seperti toilet, tempat bersantai, atau penginapan. Jadi wisatawan disarankan untuk mempersiapkan kebutuhan pribadi sebelum berkunjung. Untuk alat snorkeling, wisatawan dapat menyewa di Pantai Bangsering gitu ya. Untuk harga tiket dan juga jam operasionalnya, ini kalau open trip menjangan tabuhan, ini harganya sekitar Rp320.000. Nanti Anda bisa mendapatkan pengalaman seru menjelajahi Pulau Tabuhan, dan paket ini mencakup kapal wisata untuk penyeberangan. Kemudian juga tiket masuk ke pulau, perlengkapan snorkeling, pemandu wisata, makan siang, serta dokumentasi bawah laut yang menawan. Kemudian Anda juga bisa membeli paket wisata Pulau Menjangan dan Tabuhan atau Go to Explore Pulau Menjangan dan Tabuhan dan Menjangan dan Tabuhan by Tripto Java, gitu pendengar setia. Oke, jangan lupa bila Anda berkunjung ke Pulau Tabuhan, gunakan pakaian yang nyaman dan cocok untuk aktivitas di pantai. Kemudian jangan lupa membawa sunblock juga dan sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Siapkan kamera atau smartphone dengan baterai penuh untuk mengabadikan momen dan selalu jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai. Gitu ya, pendengar setia. Bagaimana tertarik untuk berkunjung ke sana? Silakan direncanakan jauh-jauh hari ya. Baik, pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya. Masih di Wawasan Malam Special Weekend bersama saya Widhi Yuliana hingga jam 9 malam nanti.

93.8 GFM, Wawasan Malam Special Weekend masih bersama saya Widya Liana hingga jam 9 malam nanti. Pendengar setia, hari ini umat Buddha merayakan peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE ya. Dan selain di Jawa Tengah, ternyata juga perayaan Hari Raya Waisak ini juga tampak di Jakarta, pendengar setia. Karena hari ini Bundaran HI tampil beda, jadi sepanjang 28 Mei sampai 1 Juni 2026, kawasan ikonik di jantung Jakarta itu disulap menjadi ruang cahaya yang bertema damai lewat program Illumination of Jakarta Glow of Peace untuk menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE. Pendengar setia, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menyuguhkan rangkaian instalasi cahaya, kemudian seni budaya hingga kegiatan spiritual yang terbuka untuk masyarakat, gitu ya. Jadi masyarakat bisa berkunjung ke sana dan menikmati kemeriahan program Illumination of Jakarta Glow of Peace. Program ini dirancang untuk menghadirkan suasana Waisak yang bisa dinikmati bersama di ruang publik di kota. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andika Permata mengatakan bahwa perayaan Waisak tahun ini menjadi momentum untuk memperlihatkan Jakarta sebagai kota yang terbuka, damai, dan juga hidup dalam semangat kebersamaan. Gitu ya, pendengar setia. Rangkaian acara ini melibatkan doa bersama, kemudian ada pertunjukan seni budaya, hingga kolaborasi lintas komunitas termasuk umat Buddha, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat umum. Kegiatan juga digelar bersama Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi, dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Luki Wulandari mengatakan instalasi seni dan juga pencahayaan di Bundaran HI ini diharapkan bisa menarik wisatawan dan juga menyampaikan pesan damai di Hari Raya Waisak ini. Pada perayaan Waisak 2570 BE atau di tahun 2026 Masehi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari agar semua kota di Indonesia termasuk Jakarta dapat menjadi ruang bersama yang aman, nyaman, dan juga ramah bagi semua. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi dengan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend hingga jam 9 malam nanti.

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, 5 orang dikabarkan tewas dan 3 lainnya masih hilang akibat ledakan bom yang diduga merupakan sisa Perang Dunia II yang meledak di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan ledakan terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kampung Venures, Distrik Biak, Kota, hari Minggu 31 Mei 2026 hari ini sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Dan diduga bom tersebut adalah peninggalan Perang Dunia II. Saat ini pihak kepolisian masih menelusuri ledakan bom tersebut. Dan selain itu juga pihak kepolisian masih melakukan identifikasi di lokasi. Dan dari data sementara, polisi baru menemukan 5 jenazah. Personel BIMAB Prosenol Brimob juga telah diturunkan ke lokasi kejadian. Tempat kejadian perkara atau TKP telah dipasang garis polisi karena belum steril. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 con sentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

John McCloy bilang, kerendahan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan diri sendiri.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket.

0: penjualan, jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik, siap roketin harimu.
1: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kelutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
4: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
5: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
4: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
5: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
4: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
5: Sampai kapan tuh?
4: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
5: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
4: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
5: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
6: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

93.8 GFM, selalu setia bersama, masih di Wawasan Malam Special Weekend bersama saya Widhi Yuliana, langsung dari 93.8 GFM. Dan program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madion.com. Baik, pendengar setia, apa kabar semuanya? Lagi nyantai di rumah, besok masih libur ya? Waduh, jadi benar-benar bisa rileks nih. Nah, pendengar setia, berikutnya saya bakal informasikan untuk Anda tentang 8 kota yang ideal untuk tempat tinggal terbaik di luar negeri di tahun 2026 ini untuk Anda yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Gitu ya. Oke, yang pertama ini adalah pilihannya di Chiang Mai, Thailand ya. Jangan di Bangkok ya, pendengar setia, macet. Chiang Mai, Thailand ini akhir-akhir ini memang populer di kalangan generasi muda yang memilih bekerja jarak jauh ya. Terlebih kalau misalnya negara ini memang meluncurkan Destination Thailand Visa atau DTV yang semakin banyak sehingga semakin banyak pelancong yang bisa menetap selama 5 tahun di Thailand sambil bekerja remote gitu, pendengar setia. Kemudian pilihan yang tepat ini di Chiang Mai, Thailand, apabila ingin memulai hidup baru di Thailand, yaitu penuh dengan hal menarik dan juga biaya yang terjangkau gitu ya, pendengar setia. Ini biaya hidupnya kurang lebih kurang dari 500 USD atau sekitar 8,5 juta rupiah untuk biaya sewa per bulannya. Dan Chiang Mai ini juga dinilai sebagai kota yang membuka banyak kesempatan untuk para ekspatriat, begitu pendengar setia. Berikutnya juga kota yang ideal untuk tempat tinggal di luar negeri adalah Toronto di Kanada. Jadi untuk Anda yang ingin sekali mencari keseimbangan antara peluang karir dengan kualitas hidup yang baik, maka Toronto, Kanada ini bisa jadi pilihan yang terbaik. Jadi pendiri UK Expat Mortgage, Luther Yeats, mengatakan bahwa Toronto adalah salah satu tempat tinggal terbaik bagi kaum muda di tahun 2026 ini. Biasanya mereka sukses mengembangkan karir di sana dan sangat mengesankan setelah bermigrasi ke Toronto. Meskipun memang biaya hidup dan juga harga sewa di Toronto, Kanada ini cukup tinggi, tetapi ternyata masih sepadan dengan peluang karir dan juga kualitas hidup yang terjamin. Baik, pendengar setia, berikutnya juga negara pilihan lainnya di luar negeri untuk tempat tinggal adalah di Dublin, Irlandia. Dublin, Irlandia ini merupakan tempat tinggal yang menarik bagi generasi muda yang memiliki gaya hidup bersosial dan senang hangout gitu ya. Selain itu, Dublin juga penuh dengan pesona sejarah dan budayanya, jadi sangat menarik untuk bisa dieksplorasi. Nah, diperkirakan rata-rata biaya hidup di Dublin dalam satu bulan sekitar 1.210 USD atau sekitar 20,6 juta rupiah. Ini belum termasuk harga sewanya ya. Sedangkan untuk peluang karirnya, Dublin merupakan pusat teknologi global, sehingga banyak kesempatan emas bagi para pekerja di bidang teknologi, begitu. Dan itu tadi ya, tiga kota yang ideal untuk tempat tinggal di tahun 2026. Berikutnya adalah Da Nang di Vietnam. Gitu. Da Nang, Vietnam ini juga nggak kalah menggiurkan untuk generasi muda. Karena tinggal di sini, selain biaya hidupnya rendah, banyak juga populasi muda yang sama-sama berkembang dan juga belajar dengan cepat di Da Nang di Vietnam. Perkiraan biaya hidup untuk satu orang di Da Nang yaitu sekitar 423 USD atau sekitar 7,2 juta rupiah per bulannya. Ini belum termasuk harga sewa ya. Peluang karirnya juga luas, pendengar setia, karena banyak pengusaha yang merekrut.

Talenta dari Tanang untuk proyek teknologi. Tanang ini juga memiliki pantai yang indah, jadi cocok banget untuk generasi muda ya, untuk menyeimbangkan antara bekerja dan juga rekreasi. Berikutnya ada Bansko di Bulgaria ya. Nih, generasi muda juga perlu mempertimbangkan untuk tinggal di Bansko, Bulgaria. Karena yang pertama, Bansko, Bulgaria ini strategis dan dekat dengan kota-kota populer, sehingga cocok untuk para nomaden ya. Yang kedua, biaya hidup di Bansko, Bulgaria juga sangat terjangkau dan juga ramah untuk ekspatriat yang ingin berkembang gitu. Jadi, di Bansko ini ada apartemen murah untuk disewa seharga 300-600 euro atau sekitar 5,9-11,8 juta per bulannya. Selain itu juga ada tempat kerja dan kehidupan sosial yang berkembang pesat. Berikutnya juga ada sudah ya, itu aja dulu. Baik, pendengar setia, bagaimana mau memilih tinggal di mana? Kalau sudah settle di Indonesia, Indonesia aja kali ya. Gitu ya. Baik, pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Malam Special Weekend sampai dengan jam 9 malam.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
4: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
3: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
4: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
3: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
5: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

93.8 GFM, selalu siap bersama. Pendengar setia, selamat malam untuk Anda semuanya. Masih terus menikmati suasana santainya, menikmati long weekend-nya. Masih bersama saya Widhi Yuliana di Wawasan Malam, special weekend sampai dengan jam 9 malam nanti. Nah, berikutnya saya bakal mengajak Anda semuanya ke kawasan Merapi. Memang kawasan Merapi itu kadang-kadang suka ditutup ya, kalau misalnya aktivitas vulkaniknya ini menunjukkan kegiatan atau berbahaya begitu ya. Nah, tapi untuk Anda semuanya, para pecinta hiking nih ya, Anda bisa masih bisa menikmati panorama Merapi dengan berkunjung ke wisata Deles Indah yang ada di lereng Merapi. Ini bisa jadi pilihan menarik untuk merasakan sensasi mendaki dengan jalur yang relatif aman dan juga ramah bagi pemula. Wisata Deles Indah ini terletak di kawasan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan Deles Indah ini menawarkan pengalaman yang easy hiking dengan panorama yang memanjakan mata. Jadi pas banget untuk pemula gitu ya. Pendengar sih ya, jika Anda berkunjung ke wisata Deles Indah, ini walaupun Anda tidak sampai di puncak Merapi, Anda bisa tetap menyaksikan kemegahan gunung berapi paling aktif di Indonesia ini dari jarak yang aman. Dari jalur pendakian ini, juga saat cerah, wisatawan nanti juga bisa dapat melihat kawasan puncak Merapi beserta kawahnya yang masih mengeluarkan kepulan asap. Pemandangan tersebut jadi daya tarik tersendiri, terutama untuk mereka yang ingin menikmati keindahan Merapi tanpa harus menempuh pendakian yang berat, gitu ya. Selain panorama puncak gunung, Deles Indah juga menawarkan lanskap alam yang memukau, dan dari beberapa titiknya di jalur pendakian, Anda juga nanti bisa menikmati hamparan perbukitan, kemudian pastinya menikmati udara yang sejuk, udara pegunungan yang sejuk, hingga fenomena lautan awan saat cuaca mendukung, gitu pendengar setia. Jadi momen ini emang kerap jadi incaran para fotografer maupun juga wisatawan yang ingin berburu foto alam. Nah, jalur pendakian di Deles Indah ini memiliki panjang sekitar 3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam berjalan serta 2 jam berjalan santai sambil beristirahat dan juga berfoto. Ada 5 pos di jalur pendakiannya di Deles Indah dengan latar belakang puncak Merapi yang tersaji. Jadi mulai pos 3 hingga pos 5. Itu Anda bisa melihat latar belakang puncak Merapi ya. Dan rute ini juga cukup bersahabat bagi para pendaki pemula maupun juga wisatawan yang sekedar ingin berolahraga ringan di alam terbuka, pendengar setia. Keunggulan lainnya, jalur pendakian di Deles Indah ini berada sekitar 4 km dari puncak Merapi dan dirancang memutar sehingga tetap memberikan pengalaman hiking yang aman tanpa mendekati area berbahaya akibat aktivitas vulkanik di Gunung Merapi. Itu ya, pendengar setia. Jadi untuk Anda semuanya yang ingin sekali menghabiskan akhir pekan dengan aktivitas yang sehat dan juga relatif aman, Deles Indah ini cocok banget untuk dijadikan lokasi olahraga atau hiking begitu. Dan jalurnya juga tidak terlalu panjang sehingga memungkinkan pengunjung melakukan beberapa putaran pendakian untuk menambah jarak tempuh dan juga membakar kalori yang lebih banyak gitu ya. Untuk tiketnya nih pendengar setia, untuk di wisata Deles Indah ini ada tarif masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp15.000 per orang pada hari kerja atau weekdays, atau Rp20.000 per orang pada akhir pekan atau weekend. Ini untuk paket Argo Belah Hiking. Dan jam bukanya di Deles Indah itu dibuka mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi waktu terbaik untuk berkunjung pastinya pada saat pagi hari, saat cuaca masih cerah dan juga udara masih terasa segar. Begitu ya pendengar setia. Biasanya kalau misalnya makin siang tuh ya,

maka kabut akan semakin naik dan juga menghalangi pemandangan menuju puncak Merapi. Gimana aplikasinya untuk Anda semuanya yang ingin merasakan sensasi hiking tapi tidak dengan medan dan rute yang tidak terlalu panjang dan berat? Wisata Delos Indah bisa jadi pilihan Anda.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Kayak yang musim.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualet, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar, seorang remaja perempuan berinisial VID, 16 tahun, warga Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, diringkus unit reaksi cepat Satreskrim Polres Flores Timur karena dilaporkan mencuri sebuah sepeda motor milik warga. Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan, tersangka diringkus Sabtu 30 Mei 2026 dini hari pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah di kawasan Tabali, Kelurahan Sarotan, Kecamatan Larantuka. Penangkapan terhadap VID bermula dari laporan kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan oleh korban yaitu YDR warga Kelurahan Pohon Sirih pada Jumat 29 Mei 2026. Dan dari laporan tersebut, anggota Satreskrim Polres Flores Timur lalu melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap dan menangkap pelaku pencurian tersebut. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui tersangka pencurian tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial VID, 16 tahun. Dan kurang dari 24 jam, akhirnya tim unit reaksi cepat berhasil menangkap tersangka VID yang masih remaja karena usianya masih 16 tahun, beserta barang bukti satu unit sepeda hasil curian. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasil. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333

William Feather bilang, cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik, menurutnya masih di wawasan malam, special weekend malam hari ini. Selamat malam untuk Anda mungkin yang sekarang sedang berjalan atau menikmati suasana kota Madiun. Cuaca cerah ya pendengar setia, jadi tidak ada gangguan cuaca sama sekali sehingga bebas bisa bepergian kemana-mana gitu ya. Kalau untuk pusat-pusat kuliner di Madiun, silakan ya, mungkin ada yang dari luar kota yang sedang berkunjung ke kota Madiun. Pusat-pusat kuliner yang ada di kota Madiun ini ada di beberapa titik. Anda bisa ke seputaran Jalan Taman Praja, kemudian juga pilihan lainnya, alternatif lainnya adalah di seputaran di kawasan Jalan Haji Agus Salim dan di Jalan Cokro Aminoto serta di Jalan Diponegoro. Itu semuanya adalah pusat-pusat kuliner yang ada di Kota Madiun ya. Baik, menarik setia.

Ya, berbicara soal kuliner, ini saya mau berbicara seputar ikan yang memiliki kandungan protein dengan kadar yang tinggi. Apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah ikan kembung ya, pendengar setia. Ikan kembung ini adalah ikan yang tinggi protein dan walaupun harganya murah nih ya, kandungan protein di ikan kembung ini atau zat gizinya tidak kalah dengan ikan salmon, pendengar setia. Karena tiap 100 gram ikan kembung mentah itu mengandung 21,3 gram protein, 2,2 gram karbohidrat, dan 3,4 gram lemak. Tidak hanya itu saja, ikan kembung ini juga mengandung omega 3 dan DHA yang terdapat dalam yang jauh lebih tinggi kandungannya dibandingkan dengan ikan salmon. Ikan kembung juga memiliki kandungan mineral seperti zat besi, natrium, kalsium, fosfor, dan juga kalium yang sangat baik bagi tubuh. Kemudian pilihan ikan lainnya yang juga mempunyai nilai gizi yang tinggi adalah ikan nila, pendengar setia. Dalam 100 gram ikan nila ini terdapat kandungan protein yang cukup tinggi yaitu mencapai 20,1 gram. Ikan nila ini juga kaya akan selenium yang berfungsi untuk pembentukan DNA, omega 3 dan juga asam folat. Sehingga sangat baik nih untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan ikan nila juga mengandung fosfor gitu ya. Fosfor ini tentu saja dapat membantu tubuh untuk menjaga gigi dan tulang agar tetap kuat serta untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Dan pilihan lain ikan yang mengandung nilai gizi tinggi adalah ikan kakap, pendengar setia. Ikan kakap ini kandungan proteinnya tinggi karena terdapat ada 20 gram protein dalam 100 gram ikan kakap ya. Meskipun tinggi protein, ikan kakap ini rendah kalorinya loh dan juga lemaknya juga rendah sehingga sangat cocok untuk Anda yang sedang berdiet. Dan berikutnya yang paling yang familiar banget adalah ikan bandeng ya, pendengar setia. Ikan bandeng ini juga tinggi protein. Jadi terdapat sekitar 20 gram protein untuk setiap 100 gram ikan bandeng. Selain protein, kandungan vitamin dan mineral pada ikan bandeng ini juga sangat lengkap. Ada fosfor, zat besi, kalsium, natrium, kalium, vitamin B1, B2 dan juga niasin. Dan berikutnya juga pilihan lainnya adalah ikan kerapu. Ikan kerapu ini juga tinggi protein karena dalam 100 gram ikan kerapu terdapat protein mencapai 19,4 gram gitu ya. Ikan kerapu ini juga tidak menyebabkan lonjakan indeks glikemik yang tinggi, jadi cocok dikonsumsi para penderita diabetes. Dan berikutnya ikan mujair, ini juga sudah sangat familiar ya. Ikan mujair ini juga bisa jadi alternatif sumber protein hewani, pendengar setia, dan harganya juga terjangkau, kemudian proteinnya juga cukup tinggi. Dalam setiap 100 gramnya ada setidaknya 18 gram protein di dalam ikan mujair. Ikan mujair juga diperkaya dengan kandungan asam lemak, omega 3, vitamin B12, fosfor, dan juga selenium. Jadi sangat baik untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Satu lagi ikan tuna. Ikan tuna ini dikenal dengan cita rasanya yang lembut dan juga lezat. Dan ikan tuna juga tinggi kandungan proteinnya, yaitu mencapai 19 gram di tiap 100 gram ikan tuna. Namun kalau untuk ibu hamil, sebaiknya menghindari mengkonsumsi ikan tuna sirip biru dan mata besar, karena disinyalir tinggi kandungan merkurinya, pendengar setia. Itu tadi ya, untuk Anda semuanya silakan memilih ikan yang mana, gitu ya, gerakan makan ikan GMI. Baik, pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Bawa Semalam Special Weekend, masih bersama saya Widya Liana sampai dengan jam 9 malam nanti gitu ya. Jadi terus merapat di 93.8 GFM atau bisa juga Anda merapat di web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu, ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis, menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

semestinya tidak secepat ini kau lupa tentang hari-hari kita. Berkesah gundah, bersenandung gelisah, masing-masing dari kita menyatakan lelah mengenai kegiatan seharian menentukan langkah. Tapi semua telah binasa. Kau melakukannya lebih dari satu rasa, dengan tega dan tidak terduga, tanpa curiga, aku percaya. Kini hanya aku yang tersisa. Kau biarkan berserakan, menikmati semuanya yang belum reda, bersama lapang dan panjang kepasrahan. Dan benar saja, menyayangimu harus siap terburu.

93.8 GFM. Selalu setia bersama kita sampai di penghujung jumpa kita di Wawasan Malam Special Weekend untuk edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Tapi sebelumnya saya masih punya satu info untuk Anda semuanya. Buat Anda penggemar keju tapi sekarang sedang melakukan diet, jangan khawatir ya, Anda masih bisa mengkonsumsi keju. Tapi usahakan mengkonsumsi keju yang rendah lemak atau keju terbaik untuk diet. Salah satunya adalah keju mozzarella, teman sia. Keju mozzarella ini termasuk keju yang lunak yang umumnya terbuat dari susu sapi atau kerbau. Dan keju mozzarella ini ternyata baik untuk diet karena relatif rendah kalori dibandingkan dengan keju lain. Dalam 28 gram keju mozzarella ini terkandung 85 kalori, 6 gram protein, 6 gram lemak, dan 1 gram karbohidrat, dan juga 11% kebutuhan kalsium harian gitu. Jadi relatif aman ya untuk dikonsumsi kalau Anda sedang melaksanakan diet. Baik pendengar setia, akhirnya saya Widi Yuliana tuntaskan jumpa kita di Wawasan Malam Special Weekend edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Insyaallah besok sudah masuk di bulan ke-6 di tahun 2026. Semoga Anda sudah siap dengan rencana-rencana, juga target-target terbarunya agar bisa menjalani tahun 2026 ini dengan prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat menikmati weekendnya, semoga bahagia selalu. Salam untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Jangan lupa untuk selalu berempati dan menjadi versi terbaik dalam diri Anda. Saya Widi Yuliana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Happy weekend.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 Konsentrat.
3: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
3: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

0: Pun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening ban tanduran kuwi yen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Yah, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, Mbak. Saya cari pil KB.
5: Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
5: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
6: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
7: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada dropout dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
8: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
7: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT.
9: Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Yun. Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada

Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Bu, soman ayah mana toh?
4: Iku lho pak, di meja.
3: Kok beda bu?
4: Iya pak, itu somannya pak.
3: Soman? Dua konsentrat?
4: Bacanya konsentrat pak.
3: Konsentrat itu apa bu?
4: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
3: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
4: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.
5: Wes toh, cobain.
3: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
6: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doha Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah
1: bener le Cen kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta
0: enten rahasiane mbah kula ngangge pupuk organik cair ribos rahasia lho niki mbah
1: alah ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Kalau Mitra Sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

93,8 GFM Madiun.

0: wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali datang. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kemuliaan. Saya Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun.
1: Dan saya Delina Mahardika Panuntun
0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap amal yang kita lakukan menjadi ladang kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan, mempertebal keimanan, dan menumbuhkan kepedulian kepada semua insan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 pagi di GFN.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta untuk memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam kasus dugaan suap perusahaan Blu-ray Cargo. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih menilai terungkapnya nama Jaka dalam persidangan menjadi tanda tanya jika justru tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Ia menegaskan disebutkan dugaan penerimaan suap oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mungkin dilakukan secara spontan. Kondisi berbeda, kata dia, jika hal ini disampaikan oleh saksi persidangan. Karenanya ia mengaku heran jika KPK sampai saat ini tidak kunjung memeriksa Jaka dalam kasus tersebut. Terlebih, Yenti menyebut KPK juga sudah memiliki bukti berupa catatan penyerahan suap hingga amplop.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Iya, Pak. Itu somannya, Pak.
1: Soman? Dua? Konsentrat?
0: Bacanya konsentrat, Pak.
1: Konsentrat itu apa, Bu?
0: Ini somannya formula baru. Jauh lebih pekat.
1: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
0: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
1: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
2: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Di hari Senin, hari ke-1, pendengar, hari pertama pendengar saya di bulan Juni 2026. Semoga kita masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya hadir menemani aktivitas pagi Anda di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938 938, atau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiogfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Mendengar setia luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan selama periode Januari hingga April 2026 mencapai 182,54 hektar. Karhutla tersebut disebut lebih parah dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, bilang data tersebut merupakan rekapitulasi sementara berdasarkan hasil analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula